الله أكبر.

0: satu tambah satu berapa ya?
1: Dua.
2: Dua.
1: Dua.
0: Dua tambah dua.
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe.
1: Lapan.
0: Lapan. Serius kok?
1: Iya lapan.
0: Lapan. Lapan tambah lapan.
1: Anam balai.
0: Anam balai. Iya batuah kok?
1: Iya anam balai.
0: Anam balai. Ini dia. Anam balai tambah anam balai barang.
1: Anam balai.
0: Anam balai tambah anam balai.
1: Iya anam balai.
0: Anam balai dulu ya?
1: Iya.
0: Nanggalo anam balai helai itu ditambahan nah.
1: Ya pelajaran cabek sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kok banyak tanya bek capek lah bocet lah. Dek.
0: Ah,
1: masih capek lah bocet.
0: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu bocet tu.
1: Kita tanya tu sama mak bocet rumah besok deh.
0: Adik.
1: Dek.
0: Ah.
1: Siapa nama bola lampu, Seth?
0: Penemu bola lampu?
1: Ya.
0: Mat, tahu, nak tahu, Seth, dah.
1: Bapa nak tahu, Seth?
0: Ya, masalah di rumah bucet lampu togok dah, nyaman, dah.
1: Ya, bucet bodoh sih, yo.
0: Ya lah, bodoh nak akan ganteng. Ya. Ya. Tadi di sekolah, ada ibu Rina nanancak tu, mah.
1: Ah.
0: Hebat tanya kau set eh. Kecek eh. Siapa manusia pertama tiba di bulan kecek eh? Tahu dia?
1: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu dia?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabia.
0: Mata abak cabia.
1: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa ya di malam je deh. Ya.
1: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ke cik mah.
1: Apa ke cik profesor?
0: Profesor tu meneliti.
1: Ah.
0: Tu sudah tu ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu eh. Tahu biak, bisa tahu.
1: Binatang padusi itu satu eh.
0: Jenis kelamin ini padusi satu eh.
1: Nado, nado, do.
0: Ai.
1: Apo kalau ado apo?
0: Ejo utu.
1: Tang
0: ngau. Tungau.
1: Apa tungau padusi sedeset?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau nya pada si nak dada. Ya. Memang.
1: Bila buset di gigit nya?
0: Macam main di rumput.
1: Di gigit nya buset. Sama tempe. Cabek kena gigit tungau lah.
0: Iya di ubek aja mak buset lai.
1: Tapi pada si tungau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: ya kan? Itu.
1: Cantik yang buset ya?
0: Hebat.

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, karawa, HP, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta. Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Awak lah putih mah.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kuah.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba acara lagi kuah.

0: Siatu!
1: Iwar!
0: Kawan! Masalah, masalah!
2: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tuk sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin samba. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi ndak bak ada Mai, pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang beko.
0: Jangan ngecek tak itu kawar. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau Mai. Lah bantu antu aru-aru kau bisa lihat.
3: Rasa teres nanti kau.
0: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
3: Lagi dah minum Mai.
0: Awih kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau Mai. Bunuh saya dari
0: kau Mai. Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau di kawar. Nah ibu kau jo anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dendam simpas tu dek kau Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja lah.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu mah.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya sari-sari mah. Baru anak kau kan yang masuk jadi polisi tu war?
2: 60 juta yo.
0: Hah? Atulah tak carian piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual kas satu juta, tapi tidak jual cukup.
0: Baru jual nak kurang lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekau ah. Piti tidak ada di tangan Mai ini doa. Tapi ada jalan cik war.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma. Ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau lemai, bantu tidak percaya sedih den.
0: Kau tidak bagarah doar. Kau piti julo-julo orang. Ada tidak taluk baca kak jorak doar. Anam kini tidak serupa dulu memnya piti doar.
2: Bak atau?
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa piti itu sekali. Nah, itu kau bacuan surat perjanjian itu kasih war nanti lingo pakak.
4: Jangan ya, Teh War.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam piti. Satu. Piti julo-julo tembak harus tibo hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie. Atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kau Mai?
0: Antene kau dan apa nama? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu cik deh.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, hutang alun dibayi jo laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak etek nan jadi polisi tu ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apabila kau pulang lai.
2: Mai.
0: Apa jual kau lai?
2: Lai ada sambal kau seketik Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambal ini kau minta lo. Banyak banyak kan lai jual kau Mai.
2: Ayo ya lah ya lah. Lai ya Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000 nyoy mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti amak 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi amak tu mak nyoy. Nih, bahala kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
4: Amak saya sama SMS.
0: Kau dan aja tulisan kau. Tidak nyoy. Maka amak lekom nyoy. Maka amak cari piti ulang tu nyoy. Amak tak bisa mencari kepada amak. Nyoy, piti amak nado.

0: Udah? Udah? Kamari capek!
1: Siap.
0: Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Maaf, pandai awak bawa to dia.
0: Nyupir?
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Di rumah sakit kibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh gambar. Bantu eh bantu kacegak bantu eh kumah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak aku mau itu awak balago.
1: Tuh ya awak pak, lah pandai balago pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh, kalau balago pak cari dari jauh tadi, yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande, itu bat bertambah kepandaian dan
1: ayolah berhancur pak. Iya pak, tambah kepandaian awak pak.
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy bisa lah pak. Ada nanti itu dari dulu lah pak. Ah, itu si lagu den.
0: Tuh deh. Ah, tu pak aku mana ni lantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Ada, pak. Akhirnya itu tadi lantang dia yang balik, pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu dengan pak deh.
0: Atuh,
1: aku lagu dengan. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada gurumu.
0: Alah bisa pulang besok tu pak.
1: Iya pak.
0: Tiap tu nak dapat tanggungan sih ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu ada di si Ana. Harumnya pun posit je pak. Ada tahun di kasih kan ada si Ana mak.
0: Yo.
1: Ada si B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia si Ana.
0: Tambah bare.
1: Oh
0: panjang. Ya ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunjo wala. Kecawa kula ka bagansu eh kupu andunjo lo. Ya lah dong candi lo, pasien nan lainnya lai. Oleh aduh lo nang ka bagansu bagansu, ku ndak parah na dari ko. Iyalah.
2: Bengkok dapek kan dia banyak wah. Dan gulai dan pangek dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa perkai tu dan masa semua gila Allah. Aku pak dok. Tengah sarah tu dengan gila ko. Kalau kakak nak kadang. Mulai senang tiap-tiap. Mekau wak kecil saya gay. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo ko mah. Tidak separah nan tadi bantu aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, aku lagi gila lah, Kak. Aku gila semua itu. Aku sikap ada ikan.
3: Kak, jangan tahu ada awak saja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan dulu nanti ada di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebar suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jali udah mencegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai bagus di siko mancing
2: indah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu berlebih, demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdering aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya,
Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab.

Akan tapi satu hadis yang kau lupakan nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal? Qala as-salatu li miqatiha. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Birrul walidain. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh, anakku, ini aku. Ibumu. Pahalamu tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah rehat. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas. Yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adra

والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. Celaka seseorang, celaka seorang anak, celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah, bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu.
maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak, jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu
belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku. Karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri.

0: setia menyala marek.
1: You may not take them off.
0: Ragu dan menjadi kau, jangan-jangan, atau abar selingkuh aja laki pajak.

Ya, ándale, cuate, con lo cual. ¡Ya vamos!

0: sa mancia, josia wang bacaka, wang angkang laki-laki, hingga bulia panangi.
1: Aduh, aduh.

0: Uy, ada yang kota kui. Apa deh tadinya orang kui. Mengko ada yang ke rumah. Sekarang capek apa balik. Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Wangkan pati basile, mangalo takut jo cewek, bakal jadi tentara mental wa

0: Oi, udah ke rumah. Turun mana? Anak dan gitu-gitu dia nang. Indah calih dia engkau. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sadu Allah hai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sadu Allah ang kumpulan. Dan sosoh dia hanya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Angkat anda anda ya?
1: Indah aduh rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah aduh rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecen do puno iko wabai puno.
0: Capek yang?
1: Indah indah rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecik apa? Abak bangga, Pak.
1: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh, kuda ikunya takui abak mau penuh, takui abak penuh.
0: Lari ya,
1: lari dua lepenuh,
0: lari ya,
1: lepenuh.
0: Hah, capek.

0: satu tambah satu berapa ya?
1: Dua. Dua.
2: Dua.
0: Dua tambah dua.
2: Ampe.
0: Ampe.
2: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
2: delapan.
0: Delapan. Serius kok?
2: Iya, delapan.
0: Delapan tambah delapan.
2: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, mas. Tuah kok?
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, barang.
2: Enam balai.
0: Enam balai tambah enam balai.
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai dulu ya?
2: Iya.
0: Nah, kalau enam balai helai itu ditambahan, nah.
2: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyawa kecil ibu guru. Kok banyak tanya, baik siapa yang baca, lai? Cek.
0: Ah,
2: siapa yang baca?
0: Tinggal
2: anak
0: balik sama
2: anak
0: balik
2: nak
0: tahu
2: cek tu. Kita nak tu sama mak butik rumah besok di.
0: Adik.
2: Cek.
0: Ah.
2: Siapa nama bola lampu, cek?
0: Penemu bola lampu?
2: Ya.
0: Mak. Ah, cek. Nak tahu cek tu.
2: Bak nak tahu cek?
0: Ya masalah di rumah butik lampu togok dah nyala tu.
2: Eh, butik bodoh tu yo.
0: Ya lah buat bodoh nak kan genteng. Ya. Tadi di sekolah ada ibu Rina nancak tu mah. Bertanya kau set kece. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu dia?
2: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu dia?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mang ado?
2: Ado.
0: Siapa?
2: Abak cabai.
0: Mata abak cabai.
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malang je deh. Ya.
2: Kerajaan.
0: Ada loh cik lain. Ada profesor yang cek mah.
2: Kok kecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
2: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu. Tahu biak? Bisa tahu.
2: Binatang padusi itu satu.
0: Jenis kelamin ini padusi satu.
2: Nado.
0: Ai.
2: Apa kalau ada apa?
0: Kejo itu.
2: Tang
0: ngau. Tungau.
2: Kenapa tungau padusi sedeset?
0: Ya masalah ha. Laki-laki nak nacok di gigit tungau hanya padusi nak dada.
2: Gigit tungau.
0: Penang.
2: Bila buset di gigit je?
0: Macut main di rumput.
2: Di gigitnya buset? Sama tampak. Oh, cabek kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
2: Tapi ah, padusi tu nak tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Minta baju,
1: hah?
0: Sepatu,
1: hah?
0: Jam tangan, sarawa, HP, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Mabok bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kuah.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu kuah.

漂亮。

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang. Balati.
0: Bali kambiang?
1: Ayo. Den bali kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Eh, hey, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, aden kamam bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Yo. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak.
0: Eh, enggak, Wang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Wang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Ah, tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing waanan 10 ikut tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den, den pancong.
1: Bagaimana kau sampai pancong? Kalau wang merasuk punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Eh, waang batete ya sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Ah, itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Pagah, pagah ladangan.
0: Kambing ang nanti kabe.
1: Tanah ang ngeri pagah.
2: Sabah, sabah. Etik kabar tanyo.
0: Tanyo lah, Pek, tanyo lah.
2: Tahan, tahan lah orang. Nahan, tahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang, tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den, Tek.
2: Oh, ba itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyamakannya jagung, den.
2: Tuang dan salah, tiang.
1: Mengalah kan, Tek, kalahan.
2: Koang punya kambing, tuan jago kambing wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, Tek. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, Den. Bah acara nyoma baganya, Tek. Coba, Tek, bayangkan.
2: Oh, ya tak mungkin. Anang kini, Tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siap pulau indak emosi, de, Tek. Kambing Den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalamak de, ang kau penuh.
0: Ah, batu kece, Tek, kau, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Betul kita caliak ladang si pono kasinan. Nangkini kau ang bawa kambingan kasih kau. Barai ku analah dipancuang. Beko kita hituang, kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing, Tek. Tapi siang yang tidak kasaki hati, kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing siat, Tek.
2: Kambing waang lah.
1: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako kan lah kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamonyo inyo punya piti sikit yang ko. Nyo balik kambing 10 iku. Ah, aden, kalau punya piti lo, aden kembali tanah 100 hektar.
2: Atu bako sampai bacaka kalian.
1: Iya kambing ini pancungnya.
0: Ya jagung dan yang makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wang itu nengak.
1: Eh, ada yang jangan kata nengak.
0: Akhirnya badang.
1: Anang kalamak dia. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada

0: cercando più. Ce la cammo più.
1: De, ibu bannare ce li appago lei. Alla bantu akon cek wa kabe. Alla bunci. Kulik kalian minta selakamu ni. Bapak.
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, Pak.
0: Dengan laki kau lain.
1: Andu sampai gini, ya, Pak. Antah karma. Aku lari dapat, ya, Pak.
0: Lepuklah berapa umur kau?
1: Lampai 41 umur dan gini, Pak. Alun juur dan dapat jodoh, ya, Pak.
0: Ya, kau buruk banah.
1: Alah buruk, Pak. Jarawek, ya, puluh, bada, Pak.
0: Ya, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, Pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, Den, Pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Terima kasih, ya, Pak.
1: Sama-sama, Pak.
0: Mincak celaka, Yuang. Mincak celaka, Yuang.
2: Hei. Suruh, Pak, petang tu, Pak, boleh. Petang tu, ada sekolah, Pak. Biar, Pak, dia putih, Pak, Pak. Kalau buka petang, Pak, ya, rezeki, Pak. Kau, Pak, buat dia, Pak, putih, Pak. Yolah, kadar rasanya, Pak, ah. Pak terima nah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, Pak doa lah umur panjang sekian murah, Pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, Pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal, banyak kemari, yo.
2: Iyo, Pak pulang tang, Pak. Disuruh mama tu, Pak pulang tu, Pak. Lalu sekolah tu support, ya, Pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak, ya.
2: Iyo, Pak. Sama-sama, Pak.
0: Nama ratu, anggil. Terima kasih, yang
2: iyo, Pak. Itu dan ada buktinya, Pak. Tu, Pak. Kalau ada, Pak.
0: Iyo. Ada bala.
2: Yo Pak, terima kasih lah kadar apa?
0: Iya, iyalah. Lah. Lelok saya jalan deh.
2: Yo Pak, terima kasih Pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Yo Pak.
0: Minca, sedekah Pak, cula, la, la. Minca, sedekah Pak, cula, la, la,
3: Pak. Minta sedekah dan bantu itu Pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kau masuk nak jalan ke paluan bo colak indah bambu, baca cian jo colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya Pak Daduk, bentuk bang dia Pak. Indah Pak colak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko ko?
0: Kau di siko jadi apa nanan leh?
3: Iyalah,
0: lalamu di siko ko.
3: Lai barah orang kenapa?
0: Kau anak kena cian banyak Pak. Ampek nanti duduk.
3: Oh, dima-dima beliau anak-anak Pak tu gini.
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuang kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, dulu 9. Mati karena muntaber limo. Ketiga, rumah merah dia. Tapi mati gak tentu dia.
3: Mati nak tentu bang, mengkasih apa? Mengkasih em, mati nak istilah mak lari di rantau, bang.
0: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati, Pak.
3: Nombor ampek ku dimana gini, Pak?
0: Nambar ampek go pertama adalah diundang.
3: Dari nampak.
0: Kedua dikit.
3: Undi yulai mampak nuwo lai ko.
0: Di bangta.
3: Undi yulai.
0: Dan terakhir ko ada di tempat. Di tempat be.
3: Kuliah sih nanti pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Amang tu pak.
0: Minta sedekah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang ko pak. Kalau awak minta sedekah juga, ya puji orang tu pak boleh awak supaya banyak dapat. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang dapat 600,000 sehari.
3: Mengleko je pak ya. Mengleko kan tu pak ya.
0: Dari sekarang biar rumah tinggal. Tidak ada kerja
3: lagi. Aduh tiada bilu tu pak.
0: Tu di mana ni dia? Kena.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan.

setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu, aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan. Karena engkau telah mendapatkan jodoh. Kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu, aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakan.

aku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu, aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian
dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'insyikta fa'adik dharikal bab, awihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengungkapkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh ya anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah,
aku paham. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak. Tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amalan. Bukankah ridaku adalah keridaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilayhuma thumma lam yudkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut? Yang sengsara tersebut? Yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu
merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah, bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang kau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar.
dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sedih-sedihnya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru.
seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku ibu, aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunda mana?
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok?
2: Nggak.
0: Dua-dua. Dua-dua. Nggak. Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening saya. Nilainya raja-raja. Tapi kok kok sudah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebuah itu? Alah baca buruk itu boleh sama papa ya?
2: Nah, kau lepas kecek guru Budi ya, Cak.
0: Cak, aku kena ancak sama orang itu. Budi kan ambil manusia, Pak. Papa ketua RT di Siko, nak. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PRG. Jangan tarik, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak
0: salah,
2: Pak.
0: Salah apa? Coba saya lihat, Pak. Salah. Kamu kira Papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lah, tuh. Tuh, pernah dilihat, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah.
2: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kan ada kek lemari, Budi, kata, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa sama awak? Lepas kesalahan. WE dan nanti awak jadi dari R.
0: Itu mami cakap apa? Meratakan paspor tu, dan ratakan paspor tu dah kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya kamu lihat.
2: Bayangnya.
0: Mana tak saya, anak mada.
2: Aduh.
0: Kau kata paspor sembarang aja.
2: Iya.

الله أكبر.

0: میشیده. لالا ما چیکاره؟
1: بارو
0: FBN nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN nya?
1: Enggak, mancekek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Enggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kenapa aku kuat ayam yang dah ya?
1: Iya. Sama mah, kau menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anda baca deh.
0: Tidak ada, saya mau pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapur Munas.
0: Kau kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Mak
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basalingkuah.
0: Bahasa lingkuh?
1: Yo.
0: Bapak mau dia tu cari tuya tu dah.
2: Bini Ambo tu bahasa lingkuh malah.
0: Iyo panjanglah cari tuya sete. Bapak mau deh.
2: Bukan tu tu. Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nak sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adanya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah. Kau payah dalam kok dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Terkangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Berarti wak yang berselingkuh aja bini dan.
0: Iyo dah.
2: Pak kurangnya. Kurang ada. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan wak.
2: Kemari yang.
0: Iyo makan udah-udahan.
2: Adalah udah. Kemari yang. Setan.
0: Iyo makan udah-udahan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya.
2: Wah, aura kan?
0: Iya, tapi mau udah luluran.
2: Cuma ayam selingkuh jemini itu, yo. Hah?
0: Bapak udah mau udah, apa dulu kali?
2: Cukang selingkuh.
0: Alah, mada. Jangan ludahnya.
2: Awas, sang.
0: Mari yang udah luluran, wak.
2: Mari yang.
0: Mang udah luluran, wak. Oh, iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang aja.
0: Tapi ya, wadalah. Mang udah luluran, wak.
3: Bantu abah nak kalah molek pada.
4: Baru bah.
3: Ia tu lala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang selimut jantan uluh lah jantan sudah lah. Tolong murid abah aja.
4: Iya
3: bah. Iko bah,
4: sakit bah. Lambo ya bah.
3: Lambo kacau mana kurang aja. Sumpahan dan capek. Ada nada pasan dengan untuk abah dua ya.
4: Boleh pak.
3: Ada kabau dua ikuah. Apa duitku? Den sarahan kabinimu do den. Karena namlat yang aku sudah panci di sebelah rumah tu yang. Itu nak punya waktu do yang.
4: Jabun ya tu pak.
3: Tu tak tina punya teman. Sudah tu yang. Bini muda dan di bawah kamba itu ya. Tolong mengesalik aneka. Ada apa? Suri tanah. Agi hanika bini muda dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
4: Ya pak.
3: Tolong bayar hutang dan dikadai. Kok dua batang lontong sepiring.
4: Ada pun lah pak.
3: Aku tanya dia katik tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
4: Iya pak.
3: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Sudah tinduin punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cerita cerita kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka buka kadang masalah jangan buka buka
4: jangan
3: buka buka kecet deh. Beko tak tiru-tiru nang beko. Sudah tu yang. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
4: Baru pak.
3: Jangan ngejual itu pasar nabak asyik nan jaleh na yang.
4: Dena baru.
3: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngejual.
4: Banyak lah kau pak.
3: Iya anak ngejual lah anak kan udah. Kau nak jalan kau ongkok anak beko ah. Bertahu ah.
4: Pak. Batu, bagai ada jua.
3: Masalah eh. Itu tanah orang sebelah.
4: Ia mana, mana bapa.

But

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah, masalah.
1: Biasalah di luasnya nggak ada. Nah, nggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup si pintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
1: Tapi nggak ada, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, Beko.
0: Jangan ngecek tak gitu, kawan. Tegak pula ramang, Mai. Aku mau kasih kau kemari, kau. Lah, baci lapuk kau, Mai. Lah, bantu antu haru-haru kau, bisa lihat. Nggak seteres nanti kau. Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
2: Lagi dah minum, Mai.
0: Awih kau, War. Hati kau, Ibo.
2: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau,
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Beko, War. Nah, Ibo kau jo anak kau. Mengecil lah muncung buruk nanti bakau tu.

0: Si bas tu dekau mai, inyo kala lulus polisi, tinggal pentokir saja lai.
1: Apa tu pentokir tu?
0: Kalau la lulus pentokir ko, anak wak ko lah sah jadi polisi dekau.
1: Ancak lah lewar, berarti anak ko lah jadi orang tu mah.
0: Jadi anak dan selama ko dah anak orang dekau.
1: Selama ko anak kau kan main tu jauh ya sari-sari mah. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu war?
0: 60 juta yo.
1: Hah? Atu lah kita cari yang piti sebanyak tu dekau.
0: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
1: Bara jual nak kurang lai.
0: 2.500.000.
1: Onde baa kakak dan lekwa. Piti tidak ada di tangan mai kini doa. Tapi ada jalan cik war.
0: Hah?
1: Piti julo-julo si ema. Ada di tangan mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
0: Dek kau lemai. Bantu tidak percaya sedih den.
1: Kau tidak bagarah doa war. Kau pitih julo-julo orang, ada ndak talu baca kak jurang doh. Anak kini ndak serupu dulu meminjam pitih doar.
0: Baato.
1: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
0: Oh.
1: Nyoi.
2: Ya mak.
1: Kamari lah kau capek, jangan manti antiak jauh di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti lingo pakak wah.
2: Jangan ya tewar.
0: Jadi.
2: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
0: Oke.
2: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL.
1: Lajaleh di kawar, indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
0: DLL apa kok, Mai?
1: Antene kau randah mana, Mai? Apa dia?
2: Dan lain-lain.
1: Ya, itu, Cik Den.
2: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun di baye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
0: Marang cek kau lah.
2: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
1: Sah. Allah jaleh dikawar. Isi surat perjanjian tadi?
0: Lai.
1: Deal or not deal?
0: Deal on their deal.
1: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang lai.
0: Mai.
1: Apa jua dia kau lai?
0: Lai ya dosa mbak kau seketik mah.
1: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak banyak kan lai dia kau mah.
0: Ayolah. Lai ya mai. Assalamualaikum.
1: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
2: Kadang 2.500.000 nyoy mak.
1: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti amak 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi amak tu mak nyoy. Baala kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
2: Amak saya SMS.
1: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy. Maaf kamu alaikum nyoy. Cuma kamu cari piti kurang tu nyoy. Amak tak bisa. Maksudnya kamu alaikum nyoy. Piti amak nado dah habis.

0: Lah jam 2 balik. Alaki bolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masakit gilo kok. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah.
1: Itulah lain lu nampak eh diambu. Bantu eh bantu kacegak bantu eh koma biar nak buampi.
0: Ayo.
2: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mau deh itu awak balagu.
2: Tu ya awak balak pandai balagu pak. Lek mungkin nak pulang wis yo pak.
0: Eh kalau balagu pak cantik dari jauh tadi yo bantu teh.
2: Iya.
0: Andeh mandeh itu bertambah kepandaian dan
2: iya lah pak ansu pak. Iya pak. Tambah kepandaian awak pak.
0: Ah itu lagu siapa?
2: Itu lagu Tommy bisa nak pak. Ada nanti itu dari dulu nak pak. Ah, den tu si lagu den
0: tu. Ah, tu pak aku mana ni lantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
2: Dengar deh pak. Akhirnya ini tadi lantang dia yang kembali deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pakai?
2: Dengar lagu den pak deh.
0: Atau
2: aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
2: Iyo.
0: Tapi aku nak dapat tanggungan sih.
2: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pulo.
2: Pak kena tahu. Nama lantang tu di sini. Ah nak. Harus nipu posit je pak. Ada tahun dikasih kan ada sitar mak.
0: Yo.
2: Ada sit B. Itu dia jitu lah. Dan kalau nantang dia sit A lah.
0: Tambah bare. Panjang. Ya. Pak permisi lah ya. Ya. Andun juga lah. Kecawa kalau kapan su eh. Kerupu yang andun juga lah. Yalah dan candik lo. Pasien dan lainnya lah. Boleh aduh lo nangka bagansu. Kau nak parah nak dari kau. Iyalah.
3: Dan kau dapatkan dia banyak lah. Dan gulai. Dan pangek. Dan goreng. Dan gulai tocok. Ada lagi teman-teman namgai. Yang saya pakai je dan. Masa semua gila. Aku pak dok. Saya rasa dia lagi. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang. Tiap-tiap. Kau awak kecil saja jadi boleh pulang tu.
0: Itulah bopi cali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuk aku tu. Limanya ada ikan suy.
3: Dokter aku lagi lo lo gak ada. Masuk gila semua itu. Susi kau doikan.
4: Kau aja undang ada awak aja pak. Di siku mah ada ikan pak kau. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tang air. Tu yo ado pak.
0: Kayu alam lebar suwa takok diambu kalau dokter aku dari jauh jali ada kurang mencegah tak cegah iya. Lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai baru di siku mancing.
3: Indah pak mana tahu siku ada kan ameh war pak tu dapat lah dua kilai.
0: Alah samo selo jumpa jatah. Ayolah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak jauh pun jangan cegah kau tu. Ayolah. Ya pecah lah. Muak dan pecah lah.
3: Yo pak.

farangis.

0: gua.
1: Nan manyuruh balap gitu sia.
0: Tapi awak di bawah nyanyi tadi.
1: Ayolah. Tapi nan darah situ melihat deh.
0: Itulah nada tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah, nada di batang. Kapal.

Peace. Okay, saludos a Roa. Yeah.

Batu sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amuo dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namu udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: Rek, ojek Rek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, beli-beli masuk kampung berdasar, kan?

0: pintu saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya, sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
1: Ada usah dia bayar, dia. Adik tukar saja lah, jangan nomor HP dia.
0: Dasar aja gatal kamu ya.
1: Dada.

0: Carmilah. Besok kau mandi lebih. Boleh dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandi kau.
2: Kami yang kau. Iko bapa yo mandi kau kau di Arab nak kau. Kalau kami yang Arab tu asyik tanduknya. Bapa yo kan?
1: Bapa yo kami yang coy.
2: Bapa yo jo. Jangan kau dato jo. Iko sepalunya kau tidak makan rumput, makan bakso, makan apa kau? Bakso tu tanya.
0: Oi, itu mang kue bisa anang lang dan palakian lang jadi kerumwe. Bapa yo, bagus deh. Tapi sana.
1: Bapa yo kami yang jo.
0: Baru nak babayu eh. Iko tujuh kali sunai eh. Baru nak babayu dulu eh.
1: Tujuh kali.
0: Tujuh kali
1: sunai. Dan batino kau jauh.
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki ni macam gue. Iko padusi macam gue. Ya kan bijak ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Semua kek kawan awak macam gue. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji jauh. Awak pay lu jauh.
0: Ah kemana?
1: Ah. Ada perlu sebab.
0: Ah ya dah ya dah.
1: Lelok deh. Saya cari lo kambing kayak jauh.
0: Ko, ko payah cari ko. Ko induk kambing nak ko mah.
1: Ayo lah ko.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Tak bisa usnek deh. Tapi ko sana. Dia muah ko belakang ke rumah. Ko lelek lah kau cari dan. Tak lihat dah dan ko. Woi Carmilla. Dan lakian kau badak, dan lakian kau gencuk. Balaki kau lede. Oh, balik lengah kau. Nak kau sejur aku. Ui, si karumui ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian yang misuk kau. Ni kau sejur kau. Ganteng si karumui tu. Kandung dia macam bang.

0: Gadang baru ada.
1: Iyo nak doin cik matu pajak kau nak. Kambiang.
0: Ha. Eh Jo, awak nak cik kajo doang cik kambiang.
1: Oh, jadi ada sampai bawa.
0: Iyo.
1: Bukan aja.

0: Eh ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil di etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kedenai.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan deh kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang baku muku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emang situ ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bila kau bisa bawa lagi bang?
3: Ah, bisu.
0: Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Ian kan suka, di sungai abang dah bantu ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang, dadah abang. Muah. Bangga kau, bingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana, muah den.
4: Hei, bencong hariang, makasih kalian mah.
0: Hei, pianggang, ane yang salah kau. Itu urusan perempuan. Yalah deh kau. Eh ni, malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentut.
0: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan, terkentut.
0: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentut.
0: Bencong, ke WC-nya bila di kau?
1: Ini sepan kau. Pi unyut.
4: Ya, bang.
5: Hei, indah abang dong. Teh. Eh, masuklah capek. Kerajaan banyak, indah kalian sekalian urus dong.
0: Mbak aku hai teko ha, indah adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nampi yang ganggu dipanggil dulu. Kami indah terima.
5: Jalan diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima kasih lah.
5: Nyoy, itu ada duit baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh, Teh. Coba lah kau iyo, Teh.
5: Nah, itu pasang ya. Nyoy, takkanlah dia, Teh. Kau nengkak belaki bisu.
4: Iyo, Teh.
5: Tuh kalau angkan saya kakak kau si Joy. Indah ibu kau jenis.
4: Inyo pemilih mana, Teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo, Beko.
5: Dek elok tuh itu, do, Nyoy. Nyoy, ala 10 menit ya. Etik buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyoy, etik buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyoy, maaf nyoy. Ete salah ube nyoy, salah ube.
4: Tangan, rambi awak kote.
5: Maafkan ete nyoy, datang lagi ete nyoy.
4: Paan yang ngapa lagi besok rambi rendah kayak itu.
0: Dasar, salam kapuyuk.